0: Son of Ecuador. Kami Miyata Karangi. Kausanji. Kami Kausaita Mirikunga. Kami Kausaita Karangi.
1: Manda.